NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Sabtu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy men, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: NBS 70s.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
0: Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio. NBS Radio.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bod 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji na jadi gara-gara deh. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.

0: NBS Radio.
1: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
1: Nomor 1,
2: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah, hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit

0: kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
1: Nomor 2.
0: Kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan, sobat. Cara menggunakannya, pertama, kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu, setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya, sobat.
1: Nomor 3.
0: Buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh, sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu, sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

0: Hai, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini. Dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Ah, udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng, Pe. Senang. NBS, ngagambar bareng, senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak, sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
1: NBS Radio.

0: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NDS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS Indonesiaku.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.
2: NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, orang tua Udin dipanggil ke sekolah. Di ruang kepala sekolah, suasana agak tegang ketika orang tua si Udin tidak terima kalau anaknya dituduh menyontek. "Pak, saya dengar anak saya dituduh menyontek waktu ujian. Apa buktinya?" Mendengar orang tua Udin bertanya dan seolah tidak terima, Pak Kepala Sekolah pun berkata, "Ada, Pak. Contohnya, waktu ujian sejarah kemarin, pertanyaan nomor 1, siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang?" Budi jawab, "R.A. Kartini." Lalu, Udin juga jawab, "R.A. Kartini." "Ya, itu wajar, Pak. Itu kan pelajaran sejarah yang umum. Jawabannya bisa sama dong." "Betul, Pak. Saya lanjut ke nomor 2 ya. Di mana R.A. Kartini dilahirkan?" Budi jawab, "Jepara." Udin juga sama, jawab, "Jepara." "Lah, ya itu juga masih kebetulan, Pak. Mana tahu malah Budi yang nyontek anak saya." Lalu kemudian Pak Kepala Sekolah kembali melanjutkan, "Baiklah, tapi coba lihat nomor 3. Tahun berapa terjadi perang di Ponogoro?" Budi jawabannya, "Saya nggak tahu." Terus jawaban Udin, "Budi aja nggak tahu, apalagi saya."
2: Hi Beatles Mania. This song's for you.

0: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: NBS News, for this week.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak MBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
1: MBS Radio
2: Indonesia Kini.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana.
2: Membeli kebahagiaan. Sobat NBS, uang benar-benar tidak bisa membeli kebahagiaan. Orang kaya belum tentu bahagia, sebaliknya orang miskin belum tentu menderita. Korelasi yang keliru antara uang dan kebahagiaan ini dapat menyebabkan beberapa orang berjuang mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Berharap lebih banyak uang akan membawa lebih banyak kepuasan dalam hidup. Ironisnya, perjuangan ini bisa datang dengan mengorbankan kebahagiaan saat ini. Dengan membeli banyak barang, tidak membawa kesenangan abadi. Sukacita memudar ketika orang terbiasa dengan barang-barang baru. Sebenarnya, memberikan bantuan pada orang lain justru akan membuat orang lebih bahagia loh. Investigasi psikologis lain menemukan orang lebih bahagia ketika mereka menghabiskan uang untuk orang lain daripada untuk diri mereka sendiri. Dan hasil ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan individu. The point is, money can't buy happiness. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. NBS Filosofi.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
3: Any sounds.
0: Indonesia.

0: kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.
2: Nyukur buang sial.
3: Kalau dari aku kalau denger atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
4: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubaru Dark Scan.
3: Wes. Nubaru Dark Scan lo.
2: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
3: Woi, nama PT.
0: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
3: amin.
0: Kita mendunia bareng-bareng.
3: Mendunia.
0: Terima kasih NBS.
3: Terima kasih. Bye.
2: NBS Morning Ego,
1: let's go.

0: NBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any
2: Sounds. Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi. Ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: terjadi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
2: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengin tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya, karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
3: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
0: You are listening Positive Vibes.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: Funny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo Sobat NBS, hari ini aku mau share suatu nih buat Sobat NBS yang suka merasa mual di pagi hari. Biasanya mual terasa ketika baru bangun tidur atau beberapa jam setelah bangun tidur. Buat Sobat NBS yang suka mengalami gangguan mual ini, kemungkinan Sobat-sobat punya masalah nih sama lambung atau mah. Aku punya tips yang ampuh buat mengatasi masalah mual ini loh. Jadi cara mengatasinya, sebelum kamu memulai aktivitas apapun, kamu cukup makan sesuatu yang mudah dicerna, seperti biskuit, kerupuk, atau pisang. Dan jangan lupa juga minum segelas air hangat ya Sobat NBS.

0: Bunda Waras kami gila.
1: Deng, deng, deng.
2: Apa kum? Jamu pagi teriak bila. Togi yang kini tidak tuli ya kak. Mau kau beli apa kak?
3: Kokom teh kehabisan bahan masakan. Kokom ek balanya. Ayah tarigu 5 kilo teh.
2: Dada.
3: Tepung tapioka tuh. Aci, aci ayah teh.
2: Tidak ada.
3: Kumaha tuh iya teh. Ya udah weh kecap-kecap lah. Saus tomata. Buru daeng atuh.
2: Nggak ada juga.
3: Iya tarik si daeng. Kumaha iya teh. Itu semua tidak ada. Nggak sehat tuh. Kabeh mah. Tutup ta toko na. Naon buka oge.
2: Weh, kau ini tidak lihat kah? Kom, ini toko bangunan koko. Kalau kau mau masak pakai semen, pasir, paku, seng, beli kau di sini. Salah masuk kau. Kamu kau beli terigu itu di sana di sebelah tokonya istriku itu di sebelah itu besar tulisannya. Toko kelontong. Balik badanmu, matamu ke sana lihat itu di sebelah.
3: My God. Aduh, sorry Daeng. I'm sorry Daeng. Kokom teh belokna salah geunian ka dieu. Soalnya tadi teh di luar kokom teh lihat Daeng teh sigat kalung tarigu, jadi we kokom nyamperkeun.
0: Anda waras

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS. Kali ini Jenny akan ngasih tips buat kamu yang mempunyai masalah dengan rambut rontok. Ada beberapa cara mengatasinya dengan alami loh sobat.
2: Nomor 1,
3: menggunakan lidah buaya. Kandungan dalam lidah buaya ternyata mampu membuat rambut menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala kita loh sobat. Cara pakainya juga cukup mudah, hanya dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada lidah buaya ke rambut kita setelah keramas. Usapkan pada kulit kepala dan rambut, tunggu hingga sekitar 15 menit, lalu dibilas hingga bersih.
2: Nomor 2,
3: kemiri. Kandungan dalam minyak kemiri juga baik untuk rambut. Selain dapat membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga dapat mengatasi masalah kerontokan sobat. Cara menggunakannya, pertama kamu harus menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar terlebih dahulu. Lalu setelah disangrai, kemudian tumbuk kembali kemiri sampai halus dan mengeluarkan minyak. Nah, langkah terakhir, kamu tinggal mengusapkan minyak kemiri tersebut pada rambut dan tunggu beberapa menit sebelum dibilas ya sobat.
2: Nomor 3,
3: buah alpukat. Buah alpukat dapat dijadikan masker untuk rambut loh sobat. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberikan nutrisi pada rambut kamu sobat. Cara penggunaannya, sobat cukup menghaluskan buah alpukat, kemudian balur pada rambut serta kulit kepala, dan diamkan 20 menit, lalu bilas hingga bersih.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Jiwa besar, berkah besar. Alkisah, seorang anak yang mengalami cacat tubuh dari lahir, kondisi fisiknya sejak kecil hingga saat berusia 15 tahun ini sangatlah lemah. Berjalan pun harus menggunakan penyangga tubuh. Bahkan kursi roda selalu dipersiapkan di sekitarnya bila tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas. Walaupun begitu, si pemuda kecil ini tidak pernah menampakkan raut muka yang sedih. Senyuman selalu menyungging di setiap kata-kata yang terlontar dari bibirnya. Keluarganya saling menyayangi dan bergantian memberi dukungan, baik fisik maupun semangat. Di suatu senja, saat berdua menikmati matahari kembali ke peraduan, si kakak membuka pembicaraan. "Dek, kita berandai-andai nih. Kalau bisa atau kalau boleh memilih, atau kalau ada yang kamu inginkan dan ada yang mau memberi, apa yang ingin kamu ubah di kehidupanmu sekarang?" Sambil tersenyum santai, si adik menjawab, "Tidak ada." "Jangan buru-buru menjawab, pikir baik-baik dulu. Jika kamu diperbolehkan mengubah apapun itu, apa yang ingin kamu ubah?" Si kakak penasaran mengulang pertanyaan yang sama. "Tidak ada, Kak. Tidak ada yang ingin aku ubah. Dan mengapa aku harus mengubahnya?" tanyanya balik. "Kamu tidak ingin bisa berjalan sendiri. Kamu tidak ingin terlepas dari tongkat penyanggamu dan kursi roda itu," balas si kakak dengan nada sengit. "Oh, tidak mau. Dengan tongkat penyangga dan kursi roda ini, aku tidak perlu capek berjalan dan mengantri dimanapun. Kakak sendiri tahu kan, aku sudah bisa bermain bola dari kursi roda, dan teman-temanku juga senang bermain denganku. Pokoknya tidak ada apapun yang ingin aku ubah," serunya. Setelah berdiam beberapa saat, si adik meneruskan bicaranya. "Kak, jangan marah dulu ya. Sungguh, Kak, tidak ada yang ingin aku ubah di kehidupanku sekarang. Karena aku tahu dan sadar, aku tidak mungkin bisa mengubah kondisi tubuhku yang lemah ini. Tetapi aku bahagia dan sangat bersyukur memiliki ayah, ibu, dan kakak yang sangat mencintaiku. Memiliki keluarga dan teman-teman yang baik telah lebih dari cukup dari yang bisa aku harapkan. Dan aku tidak ingin merubah semua ini dan menggantikannya dengan apapun." Segera si kakak berbalik dan memeluk adiknya sambil berbisik sayang. "Terima kasih, Dik. Kakak selalu menyayangimu." Sobat NBS, banyak orang menderita kehidupannya karena tidak mampu menikmati apa yang telah diperolehnya. Tetapi selalu mencari dan menginginkan sesuatu di luar jangkauannya. Merasa sukses itu ada di sana, bukan berada di sini. Maka berbahagialah orang yang mampu menerima keadaan hari ini tanpa menggerutu, apa adanya, tanpa mengeluh, dan tanpa merasa kasihan pada diri sendiri. Mampu menerima keadaan yang tidak bisa diubah dengan rasa ikhlas dan rasa syukur. Itulah jiwa besar yang harus kita kembangkan di dalam mengarungi kehidupan ini, agar kita tetap mantap dan tegar dalam menatap hari depan. Kita tersenyum saat kita maju dan sukses, itu adalah hal biasa. Namun, bisa tersenyum di saat kita dirundung ketidakkeberuntungan, itu baru luar biasa. Itulah kekayaan hidup. Itulah pemenang sejati.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya. NBS Radio.

0: MBS Radio.
1: Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah. Yes!
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
2: NBS Radio.
7: Any Sounds.
8: NBS Rock.

0: Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah tiga arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. "Waktu saya menggali situs purba kala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter." Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong, "Itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas, 2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter." Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. "Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat?" tanya kedua arkeolog bule itu. Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai, "Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter." "Loh, terus kalau gitu apa hebatnya?" Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri, "Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana, hebat kan?"
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio, salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin.
2: NBS Radio.
3: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
4: Be kind. Sederhana tapi sering terlupakan. Kerasnya hidup membuat kita lupa untuk menjadi lembut dan penuh kasih. Lebih mudah memang untuk menyimpan dendam, membalas dengan kebencian, atau merespon dengan amarah. Tapi ingatlah, kebencian itu hanya akan menghancurkan hati yang menampungnya. Dendam tidak akan pernah menyembuhkan luka. Dendam tidak akan pernah membawa damai ke dalam jiwa. Saya tahu kamu pasti pernah diperlakukan tidak adil. Kamu pernah terluka oleh kata-kata atau perbuatan seseorang. Tapi tahukah kamu bahwa saya pun pernah mengalami itu? Ya, setiap dari kita pernah merasakan luka itu. Sakit, salah paham, dihina, dikhianati. Dan semua itu sedikit demi sedikit menguras kebaikan dalam hatimu. Mungkin kamu sadar, peristiwa-peristiwa itulah yang membuat hatimu mengeras. Dan mungkin kamu bisa bertahan dan bahkan mulai nyaman dengan kerasnya hatimu itu. Mungkin kamu akan dihormati karena sikapmu yang tegar dan tidak mudah goyah. Tapi hari ini saya ingin mengajakmu. Saya ingin mengajakmu untuk memilih jalan yang berbeda. Jangan biarkan hatimu mengeras, tapi tetaplah menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, dan lembut hati. Ketika hatimu benar-benar bebas dari dendam dan kebencian, saat itulah ada banyak ruang untuk kebaikan berkembang dalam dirimu. Dan hanya ketika itulah, kamu baru benar-benar bisa merasakan kedamaian sejati. Lakukan yang benar, berikan keadilan, dan tebarkan kebaikan tanpa syarat. Saya tahu, memang kadang rasanya gak adil. Tapi percayalah, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Tapi, tidak harus kamu yang mengadilinya. Karena kebaikan adalah kekuatan yang sebenarnya. Kebaikanlah yang menyembuhkan luka, yang menjembatani perbedaan, dan yang mampu mengubah dunia. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah penghibur di saat kesedihan. Biarkan kebaikanmu bersinar, menerangi jalanmu dan jalan orang lain. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi baik. So, today, let's be kind.
3: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: Any sounds.
11: NBS Radio.
12: NBS Indonesia Hits.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Okay, itu dia tips sehat dari NBS. Stay tune dan sampai jumpa di tips selanjutnya.
3: Halo, kami Pagi Nyanyi, selalu dengerin NBS Radio
4: dari Indonesia untuk dunia.
3: Kalau lihat huruf NBS, singkatan dari?
4: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
3: Kalau aku, NBS itu buat aku, Noni bikin senyum.
5: Oke, kalau aku lihat huruf NBS itu kayaknya singkatan dari
3: nyanyi barongsai.
5: Yeah. Nyanyi barongsai.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.

0: Teh Kokom, lagi sibuk banget ya Teh Kokom nih. Lagi bikin apa itu?
1: Neng Rani. Iya Teh Kokom lagi bikin sambal. Sok Neng, duduk dulu Neng. Duduk dulu tuh di sebelah situ tuh. Neng Rani, tasnya udah simpen dirinya. Jangan sembarangan. Di komplek sini mah mulai banyak maling. Tasnya taruh di dalam tuh, di sana tuh biar aman. Kita bisa enak nyamber deh.
0: Iya ya, kata Pak Adi juga kemarin gitu. Komplek di sini mulai rawan maling.
1: Biar teh Pak Adi teker ngopi di dia teh. Tiba-tiba yang teriak maling, maling tuh gitu tuh di jero. Pak Adi teh langsung pergi sampai lupa belum bayar kopi.
0: Malumin aja Teh Kokom, paling bentar dia balik lagi bayar kopinya. Bentar Teh. Itu kok ulekannya modelnya beda. Ulekan baru. Kok mirip pentungan satpam gitu Teh?
1: Ya pentungan apa Dek? Tadi Teh waktu dia mau kerja maling, pada Teh pokok lupa bawa pentungan.
0: Loh, kok Teh Kokom pakai buat ulek sambel? Kenapa nggak pakai ulekannya Teh Kokom?
1: Eta, Kokom teh udah cari dah kali itu kan dia. Nah, ulekan Kokom lumit. Jangan-jangan teh dicolong sih nama ku si maling Eta. Kokom mah pusing ngomong geus kieu teh ya. Kepaksa we Kokom teh pakai pendungan si Pakde. Daripada Kokom teh bisa nyamber.
0: Astaga, berarti yang Rani lihat tadi di pos jaganya Pak Ade itu ulekannya Teh Kokom. Soalnya tadi Rani pas lewat di pos jaganya Pak Ade nggak ada. Yang ada cuma ulekan di atas mejanya Pak Ade. Dia salah bawa itu Teh, saking buru-burunya si Pak Ade.
1: Ay si Pak Ade, dasar borok kokok, awas ya nyamun datang diulek jadi sambal si Pak Ade.
2: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
3: NBS Love Songs.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.
3: Any sounds? NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: Any sounds?
9: Indonesia Kini.

0: ada setan, senyawa dan candu.
1: Action, yo!

0: kurang real.
1: Apa nama kamu?
0: Kurang real. Emang di sini.
1: Keren. Tidak ada mens rea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya.

0: Halo, saya Noi Java Jaif. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai biar sehat. Dan saya juga berdoa dan punya harapan buat NBS semoga selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan program-programnya, dan kedepannya menjadi salah satu radio yang terbesar di Indonesia.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Seringkali kita mendengar kata ikhlas. Dan kita pun tahu bahwa ikhlas itu perlu. Tapi pada pelaksanaannya, apakah benar-benar dilakukan? Belum tentu. Bukannya tidak mau, tapi mungkin karena tidak semua orang mampu. Ikhlas itu belajarnya sekali, tapi ujiannya akan terus-menerus ada berkali-kali. Belajar untuk mengerti bahwa tidak semua yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Belajar untuk menyadari bahwa hidup tidak selamanya indah. Ada kalanya dia mengizinkan kita untuk melalui derita. Kadang rencana kita dibelokkan. Kadang kita harus kehilangan. Kadang kita harus merelakan. Kadang yang kita pikir berharga justru malah diambil oleh dia. Di saat semua cara sudah kamu coba dan kamu masih belum mampu untuk menerima, belajarlah untuk let go and let God. Percaya, sabar, ikhlas. Percaya. Stop worrying and start trusting. Tidak ada gunanya kamu khawatir dan gelisah, tapi percayalah kalau Tuhan punya rencana. Dan biarlah dia yang bekerja. Sabar. Iman itu bukan hanya percaya akan caranya, tapi juga percaya dan sabar bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan ikhlas. Jangan pernah menyesali dan menangisi apa yang sudah terjadi. Tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita dan tetaplah bersyukur segala perkara. Ingat, saat Tuhan belum memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti kamu ditolak olehnya. Tapi di situ kamu diajarkan untuk ikhlas dan percaya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
1: Indonesia Memory.
12: NBS Radio.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat, "Pak, saya minta naik gaji dong." Si bos langsung menggeleng. "Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet." Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik, "Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak."
2: "Pak."
1: Si bos sempat mikir, "Ah, cuma 50 ribu doang." Akhirnya dia pun mengangguk, "Ya sudah, buka satu." Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. "Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak."
2: "Pak."
1: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. "Ya sudah, boleh." Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. "Tanggung loh, Pak, masih ada dua kancing lagi." Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. "Ada berapa kancing sih bajumu? Buka semua aja." Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. "Ada 4, Pak. Berarti total nambah 200 ribu ya, Pak."
2: "Pak."
1: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. "Sudah lihat kan, Pak? Makasih ya." Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. "Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu?" Sinta menoleh dengan senyum licik. "Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
3: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat. Tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein. Telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat. Sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat. Alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
5: Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah. Yes!
6: NBS Rock.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu. Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh. Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi mawar, kamu selalu dicari orang. Begitu kata si bambu. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung. Hah mawar, aku tidak mengerti. Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku. Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

0: Annie Sounds.
1: NBS Radio. Annie Sounds.
2: NBS Hoops for this week.

for you. Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi-musisi

0: Sounds.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Seorang pemuda diminta untuk mengecat sebuah perahu. Saat dia sedang mengecat perahu tersebut, dia melihat ada lubang kecil. Tanpa disuruh, dia pun diam-diam memperbaikinya. Setelah selesai menyelesaikan tugas mengecatnya, pemuda itu pun menerima upahnya dan pergi. Hari berikutnya, pemilik perahu datang menghampiri si pemuda dan memberinya selembar cek. Angka yang tertera di cek itu besar sekali, bahkan jauh lebih besar dari biaya upah jasa mengecat. Pemuda itu terkejut dan berkata, "Wah, terima kasih sekali, tapi Bapak kan sudah membayar saya untuk mengecat perahu ini." Sang pemilik perahu pun menjawab, "Betul, tapi ini bukan untuk jasa kamu mengecat. Ini untuk membayar jasamu karena kamu sudah memperbaiki lubang di perahuku." Pemuda itu langsung menanggapi, "Oh, gak apa-apa, Pak.

0: Kan. Jadi kamu bisa bayangkan dong betapa bahagianya saya dan betapa leganya saya ketika saya bisa melihat bahwa anak-anak saya kembali dengan selamat dari memancing. Begitu mereka sampai, saya langsung aja periksa perahunya. Dan disitulah saya tahu bahwa ternyata kamu sudah memperbaiki lubang di perahu itu bahkan tanpa saya suruh. Yang kamu lakukan bukan hanya sekedar pekerjaan menutup lubang, tapi sesungguhnya kamu telah menyelamatkan nyawa anak-anakku. Jadi uang yang aku tulis di cek itu sesungguhnya tidak akan cukup untuk membayar kebaikan kecil yang sudah kamu lakukan. Makasih ya. Sungguh kisah yang sangat menyentuh hati. Dari kisah sederhana ini kita diingatkan, kadang dalam hidup ini kita akan menemui kebocoran. Dan walaupun itu bukan tugasmu, namun ketika kamu mampu, gak peduli siapa, kapan, atau bagaimana, jangan pernah lelah untuk membantu memperbaiki lubang itu. Kamu gak pernah tahu kapan seseorang membutuhkan kamu. Dan kamu juga gak akan pernah tahu bahwa hal kecil yang kamu lakukan sesungguhnya bisa berarti besar di mata orang yang menerimanya. Percayalah, Tuhan Maha tahu kok. Dan Dia pasti akan membayar semua kebaikanmu. Jika kamu memberikan lebih dari apa yang kamu terima, maka gak lama lagi kamu juga akan menerima lebih dari apa yang kamu berikan.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Ještě. Coming home was...
1: Saya woko, NBS menurut saya. Nongkrong bagi Cecilia.
2: Oke, saya Segi, NBS menurut saya lahabut sono.
0: Oke. Saya juga Goy, saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
1: NBS,
0: NBS Radio. Ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
1: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin. Ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada buat tiba-tiba brand dari NBS Radio.
1: Merangsang ide-ide kreatif.
0: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
0: Okay,
1: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke. Okay.
1: Semangat.
0: Long live NBS.
1: Long live NBS.
0: Sip.
3: Okay.
4: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
5: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
6: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu hari, di suasana seminar, panggung kecil, ada spanduk besar bertuliskan, bagaimana menjalin hubungan penuh cinta dengan pasangan kita. Seorang pembicara mulai berkata, "Baik ibu-ibu yang saya hormati, siapa di antara ibu-ibu di sini yang mencintai suaminya?" Hampir semua peserta angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, kompak sekali. Sekarang, kapan terakhir kali ibu-ibu mengatakan langsung pada suami, "Aku sayang kamu"? Peserta saling pandang, ada yang bilang tadi pagi, ada yang bilang kemarin, tapi sebagian besar garuk-garuk kepala, lupa kapan terakhir mengucapkannya. Baiklah, sekarang saya mau kasih tantangan. Tolong ambil HP masing-masing, lalu kirim WA ke suami dengan kalimat, "Aku cinta padamu sayang." Suasana ruangan langsung heboh, bunyi ketik-ketik HP memenuhi udara. Nah, sekarang kita buat seru-seruan. Tukar HP dengan ibu di sebelah dan bacakan jawaban suami masing-masing keras-keras di depan semua peserta. Suasana langsung riuh. Tawa mulai pecah ketika satu persatu jawaban dibacakan. Dan ini adalah jawaban-jawaban teratas yang akan membuat kalian melongo dan menepuk jidat. "Mah, kamu sehat kan? Apalagi sekarang? Mobil kamu nabrak. Maksud lo? Apalagi yang kamu perbuat sekarang? Awas kalau macem-macem ya. Kali ini aku gak akan maafin kamu lagi." "Apa? Udah gak usah basa-basi deh. To the point aja. Maunya apa? Gue lagi ngimpi gak nih? Kalau nanti kamu gak bisa jelasin WA ini ditujukan buat siapa, lihat aja nanti. Aku kan udah bilang, jangan mabuk lagi." Dan yang paling parah dan jawaban terbanyak adalah, "I love you too. By the way, ini siapa ya?"
2: Fakta-fakta dunia.
3: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
4: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Halo Sobat NBS, pasti banyak nih dari kita yang punya masalah sama kuku. Padahal kita mengidamkan punya kuku yang indah, kuat, dan sehat ya Sobat. Nah, kali ini Jenny akan ngasih tips untuk menjaga dan merawat kesehatan kuku secara alami.
1: Nomor 1,
0: minyak zaitun, madu, dan telur. Ketiga bahan ini bermanfaat untuk melembabkan serta melembutkan kuku. Caranya adalah, pertama kamu tuangkan 2 sendok makan madu dan minyak zaitun ke dalam panci. Panaskan sambil terus diaduk hingga tercampur rata. Lalu siapkan kocokan telur. Kemudian campurkan madu dan zaitun yang telah dipanaskan ke dalam kocokan telur. Setelah itu, oleskan pada kuku dan diamkan selama 10 hingga 20 menit. Kemudian bilas hingga bersih.
1: Nomor 2,
0: lemon atau jeruk nipis. Lemon atau jeruk nipis ternyata bisa digunakan untuk mengembalikan kuku-kuku yang kuning supaya kembali bersih dan segar. Caranya, siapkan 1 sendok perasan lemon atau jeruk nipis, campurkan dengan pasta gigi yang memutihkan, lalu aduk hingga rata dan oleskan pada kuku. Tunggu hingga kering, lalu basuh dan bilas kuku menggunakan air hangat.
1: Nomor 3,
0: bawang putih. Bumbu dapur satu ini juga dapat digunakan untuk merawat kuku loh Sobat. Caranya, pertama kamu parut bawang putih, lalu oleskan hasil parutan bawang putih tadi ke kuku kamu Sobat. Tunggu 5 hingga 10 menit, kemudian bersihkan kuku.
1: Nomor 4,
0: lidah buaya. Selain untuk merawat rambut dan kulit, lidah buaya juga bisa digunakan untuk merawat kuku loh Sobat. Lidah buaya dapat membuat kuku terlihat indah dan bening. Sobat hanya perlu mengambil cairan dari lidah buaya dan oleskan pada kuku hingga merata dan tunggu beberapa menit lalu bilas hingga bersih.

0: NBS Radio.
1: NBS.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds

0: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bass sick. Jadi enggak ada bass, saya sakit.
1: No bass no sick. Enggak ada bass sick.
0: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
4: NBS 90s.

0: selanjutnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100 ribu peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi dunia lain. Amin, amin, amin, ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Gak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds?
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kongbong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lah, geng.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio.
1: Betul, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.
1: NBS Radio.

0: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Adik tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu?
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4: NBS Radio.
5: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
6: Saya Handi dari Celia.
7: Saya Tenhar dari Celia.
5: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
6: Nu penting bisa sare.
7: Nu penting beteng sebe.
5: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
4: NBS Radio.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: pagi nyanyi, selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS, singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku, MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: nyanyi bareng Shay. Yeah.
1: Nyanyi bareng Shay.

any sounds. NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa. Mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri.